Waituka, moi chakim lepol haya in toka in paknatla engai tla nunung taka dingin cross lutak tu di la long ngai tla no kei dia.

akaswani cho chanpur tuin dangale minit som lenga ahongin to kitonin kabui kampawa popala thui mai jasmine le lomte pan ingai khedeng

Akaswani Chorchanpur FM megahertz salakhat point liapan hongkipuangkhia ahi vi thangmon siam le alom tiapanin bang in na hiam chila ingai zomdi.

tuni ha dinga len chong loi le loi hon lung len la asa uchule tesi kum tam ho phate chavet calling dan thu a hem let sing soon to say na jong ingai ta ve aga swadi susan po jing jing ka lam ni dan sege ni something le sei khulen ho ki min lung len la asa ingai ding ohi all the two hin dan sege ong thing tai e phan hi chan ki chai tai mon tina tuni ha tha do program ngai jau sin bon chavin mang tha

0: Ole tuin holim na inangai khadinga lobol mi te to rosemary holim na inangai di
1: kare kare maizen bang anahi na hiale
2: to ni